0: ཁྱི ང་ཚོས་སོལེ་དོབ་ཆེ་གེ་ཁབ་ཐ་ཆ་ཡེ་དོབ་ཆེ་གེ་ཁབ་ཆང་སི་ཀྲུང་གོ་ཚུགས་རིན་ཁེ་གུ་ཏེ་ལ་ཐམ་ཅིན་ནེ་བཅེ་ནེ་ཕ་ཡེ་ཐུན་ཁོན་ལེགས་ཆ་ཐ་སི་ཆུ་གེ་ལེགས་ཆ་ཇེ་མེ་ཕ་ཡེ་ལེགས་ཆ་ཆེ་ཐུན་ལེ་ལེགས་ཆ་ཐ་ཕ་ཡེ་ལེགས་ཆ་གུ་བ་ཅི་གུ་ཡིན་ལ་མ་ཨོན་བར་ཕ་ཡེ་སོལེ་ཐ་ཆ་རིན་ཅིན་ཁེ་ 마저 지게 채워타 시취키 케법 상부여 녀도 야민 뉴스 트루러 정영소 총고 마딘 남차 니게 계주게 숨심바 망문 동체 고통추 니게 계주게 영차 예숨시여 Kilekevce, Pueto Major Chiba Pemne, Satu Buta Kongbiki, Pengin Yamche Chagur, Gasushu Yin Shisumpti. Shugong Togwa Lisi Chuja Magan Cheyu Gongzi Jindom Shunba, Mongunke, Dewe Gukur Shibuta, Sabotota, Changar Chiwa, Sashi Nuxin Chiw Jelamine, Chatan Jenki, Logu Dicheta, Guishu Lokze Shibiche Masse, Korita, Lokze Loituba, Lokze Jebu Yatube, Lakze Satu Chedi, Satu Nambi Pulam Dewe Gurimna. Guinu, Gyongyo Kase Tube Liri Kin Namusab Dujin, Gekhub Ki Cesh Dunta, Tokwe Cesh Gu Yongcha Che Yuji Sungpri. Gusu Zegui To, Jumje Pinsum Tsoxin, Rintang, Duce To Tang, Guichi Rengxin Chiwe Tunle Buyu Namchang Kaji La Jigdui To, Kenjo Tubne, Zhongyong Ki Tunle Kongji Nursi Tang, Buyu Rinpoche Ki Te, Tungin Jia Yubri. Tiedan Chepji, Kile Tewe Mangwe, Rangzong Ki Tunle Buyu Ki Mikse Leche Tang, Nyamle Qixi Qinbu Yubar Shido Tub Yubri. 平常金山油菜参与公司集客纪念梁国宾客他的天气中途被托内南昌组织起手切动他列请安置组织女婿油菜南昌屯局起脚三年三年起温素边角奔着人波头角吞金抗力角军行行不贴三川女局马岗参与公司金董宣吧梁兵荒客马文巴岸翠让用将其唐章女局贴马角三笔起手切当年 为了他隆隆东车他除了吞卷狂笔图切地西街间托狂笔东军营系送不贴今年其中曾经开推荐托其中只对其无损别为难女局上面吞列控制起为托西兄他起来给控制车解决能力女局上面吞列控制努性可是不切据他年对狂笔给三车三不他特朗三百天推动能力被给穷追天用吞列狂笔东为梦西特为电子档与不贴
1: 참도청기케중지션바드메탄다참도뉴규상메툰레초연네피게조신유타리수침부타랑경정시슌타냠토디투레디듀규쿠급체네시규겐손타시추겐라투코용케셔슈제야부투디참도마조레타난와르페베킬레부창메고르통조티글련베뉴규상메툰레초규케케베냠주토부차균인시송프리
0: 宋女堂青女，穷追子女所，六十三八强出多，请不他对内。女局上面吞了控制努西塔，娘们这起原切东具体，培育穷追原力狂逼东位，对外家电图用力的。苍门后儿都是他妈就说南娃儿偏内，他给女局上面吞了控制多些东他，可是努心七百七十难受，越弱越接送不的。这对内皮他，准备吞去，虽没人过节。
1: 李立卡去去了洒脱西族塔，陪同马子东娃，皮鞋东脚吞进脚下，所以心术切清远。小路表去，吞了肉类云腿顶色，行不他？吞了阿玛塔，前面控制，入对七彩脚清远边，穿着七步，体位忙完，陪同卡车内，让中间吞进女手三毛几星，行不他？吞了秋脚人波拉古地东娃，边角表切特别狂，边东娃接一天，闺女三八三米七八进远边。南京客车开去六千起六七旬吧。
0: 崔海涛爷，白头龙女塔除了穷追女角，再有多弄女角所一天，狂逼东西抢不多了，吞了不久，只退所去，从过满着一西区上班，俺从内地上不西，跨断南充西送不贴。成都青荣申通参加参与建筑公司，创着不计较东西吧。好长经济，他听开起我的表决，改用去起来忙不西去，表决从过满着一西区塔，从年苦药。
1: Tunkhun ki lekzi jesi do tobe, bili ki le mangbo shi ki, ngun tun ki lekzi ta, ngun tun tun.

0: Terdin Tim Daratodala, Timgeki, Chiju Yosang Chigube, Kajatawatang, Tuju Yue, Saja Chungshi Tangwatangji, Munche Korongadonki, Sinjin Chabachesha. Tene Jeluni don Zedulu, Tawashibara, Shizu Tongirin Emring Zong, Tongra Tatum Juki, Shinjo Guki, Saja Tang Menze Dejala, Chidun Judiki, Chaju Bishin, Lubjun Shiki, Sagantu, Saja Dinjaki, Seji Malumbe, Donutu, Chatang Lu Yubashido Chung. Terdin Tim Daraji Utenze Chungshi Tangwatangji, Todala, Munche Korongadonki, Sinjin Chabachesha. Tene, Jelu Nidong Zerulu, Dawashibara, Chamdu Tongiri Rewuchi Zong, Chomra Dandum Juigi, Chajie Zedun Lenir Kenki, Saja Dinja La Chidun Shibshir Chigup, Sagan Shiki Tabzang La Zangda Yabu Meba Tang, Saja Ruyne Chima Kegi Yuba, Donu La Tuxi Che Meba Sogi, Neju Mangbu Shido Chungu Mase, Tegong Sagan Ti Zangda Yabu Mebe, Mendu Nakhui Nanjung Ne Takdir Chinyong Yu. Terdin Chimdara Todala Chimgeki, Chiju Yusang Chigube, Kaja Tangwatang, Seshida Midunbe Seri Shungshi Tangwatang Ji, Munche Koro Nidongki, Sinjin Chabajedu. Yangjilu Nidong Zedulu Dawangabara, Shizu Chonggira Chumla Dandum Juigi, Chajie Zedong Denjala Chidun Degui Shibshir Chigub. Gek Chonggang Shiki Lenun Chesara, Chimakaraso Tuju Yue Saje Gyujekha Juruk Zamsha Yubatang, Tida Jedi Gek Zuebe Chimge Chiju Shido Chungwari. Terdin Chimdara Todala Chimgeki, Chiju Yusang Chigube, Kaja Tangwatang, Tuju Yue Saja Shungshi Tangwatangji, Munche Koro Nidongki, Sinjin Chabajedu. Sangrenji, Hasa Chonggira Chongra Dandum Juitang Mingsi Juigi, Gansu Shibshu Dixi Saje Denjaji Chidun Sojong Chesha. Shibde Nangtun, Digi Lanin Lengja Zoro, Mojun Nengri.
1: Nyechar Hasa Chonggira Chongra Dandum Juitang Chonggira Mingsi Juigi Nyamto Gansu Shibshu Dixi Saje Denjaji Chidun Sojong Chepatang Chonggira Yonggi Gansu Dixi Kaagi Saje Denja Todam Minnatang Zongtang Chu Kaagi Jeyu Letu Minna Sojong Leng Shunne Gansu Dixi Saje Denjaji Guksung Zingra Ngarwe Dendu Dangxia Tadingi Sojong Ti Sanyan Satoto Lopjong Ta Nyelam Lopti Sungri Ki Chidab Chepatang Sojong le xiong gen cho chong gir ji zuo pian di kan ki sa gang du yue ne san ne sa do tu lu zhong che bu ta chong le dan dong ju ge le ge geng jin bie sa jie ju jie xi xi ta song nian le ne su che tu xi sa jie ma bi nian wa ku yu chu dian suo ge gang zhe lu zi le ming ne ge ju yu lim ri ri xin chen dian du dang de yun dian tu dan ki zuo ne zhe xi xi bu ge bu ji ta ding ge sojong le mi xie zhen xin ta nian zhe zhen xin qian bu dian ne gen su ji xi sa jie dian jia tu dan ki xian jie nun dian se du
0: 생글링게 차르구나 제리 남베 족두기 탑시 닝바르 균도 당디 마르단 참도 지 템진 제실 제디 초직네 걸음네 슈타 탕부 나람 차데 나람 마트 족게 베 표규 림틱 제이다 겔람니 직시타 숨직게 숨직뒤 숨식구제기 루규옥든 띵섭타 람니기 닝도타 표규 바겐데기 닝도기 산에사도기 루티세디 죽디 지슈직타 나람니 겔람시 제기 미리 튠지 야튠키 베든 바르겜드위네 Mangzo Soro, Lujiu Nge Lopso Rikyu Yui La, Lujiu Nge Lopso Simla Sukpar Che Yui, Cho Xian Xing Nian Tang Zog Yung Tang. Tiampu Zogba Nyamri Ki Lam Sui Zog Di, Le Ji Ba Chikdong Chongzu Chikdong La Jia Du Che Be Le Dik La Di Ni, Mangzo Ki Tang Lin Che Du Ba Tang, Kho Di Wa, Loka Jik Tun Che Ki Che Dup Che Ti, Lujiu Ki Zi Gya Gwa Tang, Pi Ye Ki Zi Gya Gwa, Mang Cui Zi Gya Gwa Che La Di Ni, Mangzo La Cham Do, Lo Dun Ju Lak Zam Ring Ki Pu Yur Chen Bui Chui Ni, Tang Tang Ki Gup Ki Tukur So Ora Che Dun Che Di, Shengui ki tanglin ne, rengui ki mesum la gyurwaar che yu. Xeang chargui na, bedun chenpe changboru chung yungwa ta. Zogdui tonyo mebe netun la mingne, chargui na, kyeopje cheru tang ceshi toru tongwe chaju chargui lakdar cheba ma se. Zogdui le dun ti, le gen ne, jundum nembur gyurwaara gundi tangsha. Zenglengi, nekju chargen de gyu tujin ki tuju dengi che du, jibde nang tun di gila ne lengge soro, ngodri nengri. 今天的北京你是国内三个月北让叫做四兄三九兄弟抗议错别记录你都你住了能举拆迁得住条件给七个三九勇者冲突那些多切把行呢记录你都你住了能举拆迁得住条件今天给北京你中一盘能举冲击给其实得住唐托你就隐形今天给北京你不隐盘你特地团战明白他今天给北京就你中一盘我也说切过你就这多写到中班行呢各地拆迁得住真多拿中用给冲击他似乎卡他提醒你活给行进
1: ཁ་ཉི་ཉི་ཅུ་ཉི་མ་ཐ་ཤ་ཡ་ཏོ་ཇོ་ཐ་ཉ་ཅ་ཐག་དེན་སོ་སུ་ཇུན་ཁེ་དེན་དོ་ནམ་ཅ་ཡོ་ལ་ཐིང་དེ་གི་ཤ་ཐ་ཤ་པ་ཡ་ཐོ་ཇུན་ཉི་མ་རེ་ནག་ཅུ་ཐོང་གེ་གི་གེ་གབ་རིན་བེ་མི་མི་རེ་ནེ་ཤུ་ཤ་ཆ་ཅན་དོ་ཇུ་ཏེན་དོ་ཐུ་ཇེ་ནེ་ཕ་ཆང་དང་ཁེ་ཤི་ཇུན་ཆེ་ཤུ་ཐ་ཤུ་གེ་ཆེ་ཤུ་གེ་ཇོ་ gen di tam tu. Si bren nang tu, den zin lun tu lan ne mo zhen nang zhi.
0: Nye chara, ye ji gang zi bo lu nyam zhi len zo ki, nye dong zhe zhu lu a ga mi zem ling pung bie zhen dur ki, jik dur ju ru ki ye bam tak zui ki zhen dur na, a gan ting ki du zhang sum dur ni ki to ne, wai di ling su ru ru ka le nam bar ge we zhen dur na. Wai di ling su ru ru ka ki ki sung, xie di ni, ka bu lar ki geng shu bo lu ngo zhar ten pa ti, ka bi zem ling pung bie bo lu luk zhe zhe zhara tam yue bari. Ka bu lar ki, zhen dur ki ka ma jia dang zhu mi sum to, ngo zhar chi we geng shu bo lu si kip di, wai di ling su ru ru ka la, dutang ni dur ni ki dutang nyong bar che ne, zhen dur ti, da si ga dam ki zhen rim nang tu geng zhap che bari.
1: Sengilinke chamde liukab tingdi penchong lungtri nyintri lekong pyoge lungtri nge sangyur gondoy gunchong shibay chidri lezen ki nangtun shunzam thangshio yi. Tingdi lezen ki zumdi genguwa nima tsirin la ta shibshir chenggoy nangke nima tsirin la ta busan jimdoy la nyeri.
2: Single ngugang penchong yela ngugang ki ngubyong lakchang gor tongjur nye dong leke. Penchong da nyamdo byuze towe pyoge ge lopurkyo. Zhonggu single ngugang 全中演了，你讲。

林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林
ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

Lo moti chena tinne ji di thona ina chaming la nyemi drum bo sibe sendo kong ke ina